0: karibu na bariere, lakini mtoto wa Donisha shakufa polepole di nani. Mkubake na vede. Pole sana Banyakabengu basi.
1: La sonite hata mondeza liko regarde.
0: Na saa mtu anaandikaka ujumbe ama message, unasinye, unaandika ni mimi.